Derentes ser deluxe si program para yanin chit pin, programa ser tang kan pin min, tahira banu yang ti, programi producer pin min, Gulzar Hussein. Media mayu dona pem channel ika dua kashwani kargilin, waks badar itu sot tur dun chenduk, kasta program yantes yan mazada che numoni pia. Programa ser tang kan pin, zahra banu.

Assalamu alaikum. Akashwani Kargilikana Achinamoni program po prachupa ngachang yang yantikhan malla hazir son set ngachijun assalam po prudmachan son shik. Yale rinmache Achinamoni.